Bamui ujinar badar nyang kodar tu bami yang kuwur berle. Bamui ujinar badar nyang kodar tu bami yang kuwur berle. Badam.